Quarantäni Fakt Govar Hit. Sveže na anteni. Pauza. Magnetic. Radio.